97,7 kamu tuh ya FM Gema Merdeka yang ngetren bebas. Lagunya IWK bersama dengan Sherly Senavia, Mazuria, Agatha Priscilia dan lain sebagainya. Yeay, semoga fans juga ikutan bernyanyi pagi hari ini ya. Oke, kemudian fans Gema Merdeka gak kerasa juga ternyata waktunya itu sudah masuk di session yang kedua ya. Sekarang sudah jam 8 lebih 3, otomatis sudah masuk di session yang kedua. Dan karena sekarang adalah hari Rabu, otomatis kita juga akan bahas informasi tentang kecantikan. Oke, kira-kira kita mau bahas apa ya pagi hari ini? Fans Gawa Merdeka ditunggu, nanti bakal Tiara spill tipis-tipis ya kan? Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih monitor di pagi hari ini, yang masih prepare, ingat check and recheck lagi barang-barangnya supaya nggak ada yang ketinggalan ya. Terus untuk yang sudah dalam perjalanan, ingat untuk selalu hati-hati di jalan. Untuk kita semuanya yang sudah bekerja, yang sudah mulai untuk beraktivitas, semangat! Jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu penting banget. Oke? Terima kasih. Sekarang kita lanjut dulu untuk dengerin single requestan berikutnya fans Tia, ada yang request lagunya Yura Yunita. Ini dia, Harus Bahagia.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kembang, kembang,
4: kembang, merdeka.

0: tak bisa jatuh cinta.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Tulus dengan Teh Hijau juga sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Lagunya spesial pula Tiara putar untuk yang sudah request pagi hari ini. Terima kasih ya. Oke, kita masih dengerin tipis-tipis lagu Tulus yang judulnya Teh Hijau, single barunya Tulus ya, fans Gawang Merdeka. Sekalian pula Tiara mau langsung bahas untuk informasi dunia kecantikan yang akan kita bahas di session yang kedua ini. Dan hari ini Tiara mau bahas soal kutek fans Tia. Tapi ini bukan kutek yang biasa, yang sederhana itu, bukan. Tapi kita mau cari tahu gimana cara menggunakan press on nail supaya tetap aman dan nggak ngerusak kuku asli kita, fans Gawang Merdeka ya. Kalau kalian tipe orang yang cewek-cewek yang sukanya yang praktis-praktis, gak mau yang ribet-ribet, paling kita kalau untuk kuku, kita pasti akan cari press on nails gitu ya, fans Gawang Merdeka, biar kukunya tetap on point, biar kukunya tetap cakep gitu ya kan. Nah, meskipun penggunaannya itu gampang, fans Gawang Merdeka, saat-saat praktis gitu ya, tapi kondisi kuku asli tetap perlu jadi perhatian gitu kan, supaya kuku aslinya tuh gak kena, gak dirusak sama si press on nailnya itu loh. Karena kan kadang, sekarang balik lagi ya, kualitas juga akan ngaruhin harga, harga akan ngaruh ke kualitas juga. Kalau kita beli press on nails yang murah meriah, yang murce, kadang dia tuh akan ngerusak kuku asli kita gitu kan. Jadi better sih pilih yang gak apa-apa agak pricey dikit ya kan, gak apa-apa agak mahal dikit, tapi tetap aman buat kuku asli kita gitu. Jadi pas dia dilepas pun kuku aslinya tetap aman gitu kan, bukan yang ikutan apa sih namanya, kayak ketarik, kayak apa sih, pokoknya gitu loh, kalian pasti tahu lah ya. Tiara gak bisa ngejelasinnya. Pokoknya kalau misalnya kita salah tuh untuk pas ngelepasnya tuh, karena kuku kita tuh kayak bukan kecabut sih, kayak gimana ya, misalnya dia tuh gak halus gitu loh permukaannya, kayak gitu. Jadi gak sama waktu kita mau masang sama waktu ngelepasnya. Nah gitu, jadi memang better sih cari yang gak apa-apa agak mahal dikit, atau mungkin langsung ke salon juga it's okay ya, fans dia, supaya tetap aman aja nanti gitu. Terus kayak kutikula itu juga penting banget, fans Gawang Merdeka. Jadi memang kita harus memperhatikan kutikula, karena kan kutikula ini fungsinya untuk melindungi kuku kita sama kulit di sekitarnya, supaya dia itu tuh tetap aman gitu kan, supaya nanti dia tuh gak ikutan ketarik, gak ikutan kepotong waktu dicabut. Nah jadi memang lumayan harus mendapat perhatian lebih supaya kuku asli kita tuh tetap aman gitu. Nah terus gimana dong cara pasang press on nailsnya tuh biar tetap aman, biar kuku asli kita tuh gak kenapa-kenapa, gak lecet, gak gimana-gimana gitu kan, supaya tetap aman. Kita pastiin dulu sebelum kita pasang press on nails, memang kuku kita itu, kuku asli itu memang lagi dalam keadaan yang sehat, fans dia, dalam keadaan yang baik-baik saja ya kan. Dan kemudian nanti kita akan pakai si press on nails ini secara hati-hati, dan nanti bakal Tiara spill juga gimana caranya, apa yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya, termasuk ukuran yang pas, itu juga nanti akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Angkatan Isyana Saraswati bersama dengan Rai Putra yang judul lagunya Kau Adalah. Yay, semoga fansnya suka dengan singlenya juga. Ya, kita lanjut fansnya Gema Merdeka. Mari kita langsung spill and spill gimana caranya biar kita pas pakai press on nails itu aman buat kuku kita, buat kuku asli kita juga ya. Tips yang pertama tuh fans dia, kita harus pastikan bersihin kuku kita dulu, pastiin dia benar-benar bebas dari minyak, dari lotion ataupun dari kotoran sebelum pemasangannya. Supaya apa? Supaya nanti pas diisiin lem dia tuh bisa merekat dan menempel dengan baik, dengan sempurna. Begitu ya. Terus tips yang kedua, Vanessa, pilih ukuran yang sesuai sama jari kita, kayak gitu loh. Jadi jangan pakai press on nails yang mungkin agak kegedean dari area kuku atau mungkin agak kekecilan dari area kuku, karena itu bisa memberikan tekanan di sisi kuku kita. Jadi better kita harus cari ukuran yang memang mendekati ukuran kuku asli kita, ya. Kemudian tips yang ketiga, kalau udah nemu nih ukuran yang pas, baru kita akan mulai untuk menempelnya ya. Kita bisa langsung pakai perekat secukupnya. Jangan lupa pilih lem khusus kuku Vanstia dan ikuti petunjuk pada kemasan. Hindari membiarkan lem mengenai kulit ya. Jadi jangan sampai kena kulit, cukup ditaruh di kuku kita aja gitu. Karena apalagi kalau kalian punya kulit yang sensitif, takutnya nanti kalau kena kulit dia malah bikin iritasi. Oke? Nah kalau udah diisiin lem di kuku asli, bisa langsung kita tempelin aja. Kita tekan agak ditekan, tapi jangan tekan banget ya. Misalnya tekan perlahan-lahan aja, pelan-pelan aja. Dan setelah ditempel, kita bisa tekan kuku palsu selama beberapa detik hingga dia merekat dengan sempurna. Nah gampang kan? Jadi buat para ciwi-ciwi yang memang tipenya gak pengen gak rasa gerusu, pengennya yang praktis-praktis aja.

lepas press on nails sampai bikin kuku kita itu ikut terkelupas. Tapi nanti deh informasinya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini karena Tiara mau lanjut untuk puterin lagu requestan berikutnya.

97, kamu tuh ya film Gema Merdeka, ngatakan lagunya Hello, Ular Berbisa juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Oke, kita lanjut Fans Gema Merdeka, masih bareng Tiara tentu pagi hari ini. Dan Tiara masih punya informasi penting juga untuk Anda, khususnya bagi masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat, dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya, Fansnya bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Gatsu. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A dan pasar. Kalau mau tanya-tanya bisa lo teleponnya di 0361 9075270, atau fansnya juga bisa kirim chat ke WhatsApp mereka di nomor 0821443703. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget ya, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang, metimpal, ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Kembang,
10: merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Haiku, Bahagia Bersamamu juga sudah meluncur. Terima kasih untuk yang sudah request. Abis ini juga lagu requestan Fanisti ya. Ada yang minta lagunya Waliban yang Nenekku Pahlawanku. Boleh ditunggu, nanti juga akan mengudara ya. Terima kasih banyak Fanisti ya, di penghujung program Tirama. Karena gak berasa ternyata hampir jam 9 juga ya kan. Tapi Tiara masih punya bahasan lagi pagi hari ini. Tiara mau spill dulu gimana cara ngelepas press on nails tanpa membuat kuku ikut terkelupas, Fanisti ya. Nah, kalau misalnya fans segala mereka katakan kita di suatu acara kita akan mempercantik kuku kita. Mungkin enggak setiap hari, enggak setiap saat gitu ya, tapi kalau misal ada acara-acara penting, ada acara-acara yang memang kayaknya kita harus tampil gong gitu. Kadang itu yang bikin kita jadi memacu adrenalin kita untuk mempercantik enggak cuma wajah, enggak cuma rambut, tapi juga di bagian kuku gitu ya kan. Nah, terus kalau misalnya acaranya udah selesai gitu kan, atau mungkin karena kita udah bosen sama warna ini atau gambar ini, otomatis kan kita pasti akan punya rasa untuk aduh pengen ganti yang lain deh, mau lepas aja deh dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang jadi santernya itu adalah fansnya gawang mereka, gimana caranya pas kita lepas dia itu tidak merusak kuku asli kita kan gitu kan. Nah, jadi kita tuh dihimbau untuk menghindari mencabut atau mengelupas kuku palsu dengan paksa, apalagi kalau si lemnya itu masih nempel dengan kuat di kuku asli kita, itu bahaya. Nah, jadi kita diharapkan untuk bisa pakai metode pelepasan sesuai dengan jenis lem yang kita pakai. Terus jangan buru-buru juga untuk narik atau untuk ngelepas press on nails-nya gitu ya. Jadi emang harus pelan-pelan aja. Kadang tuh di bagian kayak syarat dan ketentuan, asik. Di bagian ketentuan tuh biasanya ada tuh fancy gawa mereka gimana caranya supaya dia itu bisa ngelepas dengan baik dan benar gitu kan, tanpa perlu kita harus nyabut yang nyabut banget kayak gitu kan. Itu biasanya ada tuh tata caranya. Gitu fansnya gawa mereka. Terus nanti nih misal kalau memang sudah berhasil dilepas lemnya, sudah aman gitu kan, kita pun tetap harus ngejaga kondisi kuku asli kita, fansnya gawa mereka. Kalau kalian ngerasa di bagian kuku asli itu ternyata masih ada kayak sisa-sisa lem gitu kan, kita bisa cari cara untuk menghilangkan sisa-sisa lem itu dengan cara-cara yang lembut gitu kan. Terus jangan dikikis fansnya gawa mereka, jangan dikerik gitu loh lemnya ya kan. Karena kalau kita ngeriknya salah, nanti takutnya malah kuku asli kita yang ikut terkerik fansnya gawa mereka. Jadi pelan-pelan aja, yang slow aja, yang slay-slay aja gitu ya. Terus tetap juga kita harus ngejaga kelembapan kutikula kita, kelembapan kuku kita fansnya ya. Kadang kan ada juga ya, misalnya kalau kita beli press on nails, kadang di tokonya tuh udah include semua skincare-nya ya kan. Jadi kalau memang ada dananya, kita bisa langsung beli juga tuh untuk pelembab atau minyak kutikula yang bisa kita aplikasikan di kuku dan kutikula kita fansia, setelah kita selesai ngelim maupun setelah kita selesai ngelepas press on nails-nya, oke? Terus fansia gawa merdeka, ada tips juga, katanya sih kalau memang kita tuh suka banget pakai press on nails, kalau bisa jangan terus-terusan pakai press on nails, karena kadang kuku asli kita pun pengen istirahat juga, dia pun ingin bernafas juga begitu. Jadi katanya sih memang harus dikasih jeda juga gitu loh fans. Jadi pas kalian sudah cabut, mungkin kasih dia jeda dulu beberapa hari gitu kan, dengan kuku aslinya, dengan biasa aja, tanpa nails, tanpa press on nails, tanpa kutek dan lain sebagainya. Terus nanti next, mungkin setelah beberapa hari pas kita lagi pengen untuk pakai lagi yang baru, baru kalian pakai gitu. Menualah bersama gitu ya fansnya gawa mereka. Dan perlu kalian perhatikan juga kalau setelah kalian pakai press on nails ternyata dia tuh memberikan tanda-tanda atau reaksi-reaksi tertentu, contoh kayak kukunya tuh mengalami perubahan warna, tiba-tiba dia warnanya merah, warna kuning atau warna apa gitu ya fans dia, atau mungkin kalian ngerasa kuku kalian tuh jadi nyeri, atau kalian ngerasa kok agak kemerahan ya di bagian kutikulanya atau di bagian area kukunya gitu kan, atau bahkan kalau ada pembengkakan di area kuku kalian, itu sebaiknya
kalian hentikan sementara untuk pakai press on nails-nya gitu ya. Dan kalau mau sih bisa konsultasi juga ke dokter kulit gitu ya, Fancy Gaul Merdeka. Karena kadang kalau menimbulkan reaksi-reaksi itu balik lagi ke kualitas press on nails-nya, Fancy. Ya mungkin kualitasnya gak bagus, atau mungkin lemnya yang terlalu murah atau gimana gitu ya, Fancy ya. Atau mungkin ukurannya, balik lagi. Karena kalau ukurannya gak pas sama kuku asli kita, itu dia bisa memberikan tekanan ke kuku, dan itu yang bikin kuku kita tuh jadi bengkak gitu loh, Fancy. Jadi agak merah gitu, jadi kayak besah gitu loh bahasanya. Nah, jadi memang beberapa hal memang penting harus kalian cek dulu, harus kalian perhatikan dulu sebelum kalian memutuskan untuk membeli press on nails-nya gitu, oke? Baiklah, kalau gitu fans yang mau mereka, kita dengerin dulu ya lagunya Wali yang sudah di request, nanti baru kita closing. Jadi jangan kemana-mana.

JFM Gema Merdeka. Ngetren itu dia lagunya Wali. Sudah meluncur ya fans Gema Merdeka. Dan berhubung waktunya juga sudah hampir jam 9 pagi, otomatis Tiara juga sekalian pamit undur diri ya. Terima kasih banyak fans Tia untuk Anda yang sudah monitor pagi hari ini. Semoga informasi-informasi yang Tiara baca, termasuk informasi tentang kecantikan di session yang kedua program Tirama setiap hari Rabu, juga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Jangan kemana-mana karena habis ini ada program Varia Pulau Dewata seperti biasa di jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Oke? Okay? So, tetap stay tune terus di sini. Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan ya. Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi Mbak Bamiarse Rudani sarang sami pancita gemang pada kering di jeje megena semak di mangkin muali sekeng magi supratman sada ulung sepat lantai dolen pasar Bali di dang jaya kumar sidu tanggil malik giring Rudani regelaran acara Faril Pedewata dalarkan tetap pering frekuensi di dang jaya da sepitu nanggu pitu FM nari Rudani sane arse lan senang nike acara Bali kena raja yang kita kirang puna pulang pun api Sapa ni ke taler kantun ke sendu ide sang yang widiwasa para pemirsa pindah ke puruan yang ngatur di tiang pantar cerah yang terlali ngaturan pengasun karel pindah ke pemungka acara Om Swastiastu.

Metilar ngejanger koplo ngilang obat stres niki ngewentan semeton didang yang lagi stres pil net lah pilih minum pil niki. Ada nggih dadan dadan sane sampun pada gabungan ring kanyakan kala kedi mangkir ring kelaran duwe varia pelade wata sareng ditiang nggih kanten beli jaya kumare sane sampun wentan ngaturung tebaseng pengendak bayu niki pendak ge siaran manising tawang pasti libur ya biyen demen libur kan niki nyare. Ada mungkin penyiar Bali banyak libur kan dan ini semua ada Mama Indri ini yang lagi ngilang stres katanya niki pilih minum pil oko minum pil sirup pil kekeh ban minum gemerutin kan ya. Ada nggih ada Bayuna, Mak Eko juga penampi gadre, ngelander dan Mama Rista Rasti, nggih Kak Oca penampi gadre, Kak Aden juga nggih ada Kak Oko, Pak Dika ring warung Tebesari sareng Mak Dika, mudah-mudahan sampun menitor ajang semangku manten muali tembang sampun siaga piasang sarang-sarang.

Ampun, matilar nggih ngipiang beli ya. Beli man keplak ke kabar ya, Pak Man. Bu mesti beli ben Pak nih gelam penyiar nih. Ada juga sementara di tiang Pak Man ngeng ke kabar Pak Man ngeng. Mani-mani sudah ngabang-ngabang bedil nah ke cari-cari pada dalam Kak Grano nak ajak Kak Kumis nak ajak pagat mulai belabu nak di pundok nih. Besekan manusia ada yang kerepu nak orang aja. Dah, kita saja nak cenit. Dewa jibuka bukian nggih dewa jibuana penampi gatrem ada dengah jati nggih mok mutiara air yang lan kelongkong ke sarengin adi dinamika ada marasti nggih sana wentan reng galiran bangli ada Risti galiran bangli rasti reng batu bulan nggih dan nggih ya rista rasti disamu kenten onya ada rasti rasti kan nggih gat sing paling penyiar ya nah paling nggih sigis kan Ayu Suci Kelinci Penampi Gatre Wayan Sugiani Reng Karangasem Manggis Ngelantur Wenten Ketut Sudiartini Kesarangin Madi Hendra Saputra Lantur Wenten Angoman Gede Pongki Gusti Ayu Parwati Sanewen Reng Ceko Maria Sarang Wayan Kasih Reng Kemenu juga sampun masuk Matur Suk Semongko Mantan Kari Gabungan Dikiring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetan Muleketo.

Sampun mani tenayang ya aturan di tiang temangnya nih Yan Pi reng baung penavigator Pak Yan Pi ada juga sane sampun nyareng jero tempel reng batu bulan penavigator ada Erin Leliana reng batu bulan ada Mang Excel juga nggih ada Dong Darmo penavigator ada Dong Wahyu Mo Yan Bur Arini penavigator reng ke Siman ada juga Komang Minggu sareng Yan Subajing wenten dalar Komang Darsano Budiarte ngelan Daeng Suarsike sareng Nengah Jati nge sampun juga masuk Gustu Di Abing lan Dewi Artini juga sampun Nirlina Yawati ring lebih kelod ada juga Parwati Loh Putu ada Ledang Astike nge penampil gatra beli ledang sana menteri nyanglan sekampung sarang Bu Jero Didang nge Bu Mutiarai tetap semangat jaren titiang ada sing ada

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Wenten ge sampun piragi wenten oko buliarte ring padang sambian penabigator lioke ada beli rangga pastawa wow tumben ikireng si betan ge matur suksemu kumanten ada juga oh iya terus namanya Lawi coba alin lu ge ada Agus Jajung ring belang singa padu pandai biring belang juga jerosoka sarang wek kerekresi sarang Mang Ditya juga sampun nyara ini Ketut Mariana juga pun bergabung ada Imade Suparse yang lagi ngukir kencut niki nggih suksema sampun juga ada Nengah Sujaneng nggih lantur wenten Yan Swene ada Gede Mamoran penabigator Pak Gede kapan lagi oke gasnya ya hubung aja Pak De nggih Pak De Wire di blege dan gumi itu asing tawang kene be sampun sedang kegiatannya sore. Ada pelinggiannya, sedang kegiatannya penyiar gelam nih eneng. Ada Mokader Amawati ring singa padu kutri ngemeh Dora Tuagung. Jani biyen langka gase uleg ujung desa kat kebucon desa sing ada dagang gas. Ya jogetin aja. Oke gas kata. Ada geng. Sama saya lagi. Durus. Andeh.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli nih lo.
1: Tenang kan, Bli. Nih, dia ngaben asatnya refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Bli nih lo. Betang nih, Bli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona asatnya harmoni gen, Bli. Nasihatnya tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenen malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasa.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi Putu Marian ya yes, yang lagi punya tresno menyalawi tresno beli molen saya ngado beli molen nu sibuk megai tinggi benten Pak Sira jadi wawung ya Pak Mulyana ya yang minta beli molen nih ya beli molen nak ijok kau deman borong jani saya kenah ya kapah ya kenah jani apa bu amor yang ngasih dia sih dawang ada ngimayan pionir ngingatan ubud penapi gatra beli yantor yang naga kutri negari nge ada beli mana juga nge rajang semang ada lo eriani ring tegang sri ring tabanan baturiti ngelantur pak jerawang kueka serang nini niangku semua nih sampun juga amnitor ngiyon dumun nih ngiyon nge ampun kentan ngeragon nge. Ada juga teman-teman di Dewata.com semua-semuanya tanpa terkecuali tetap semangat gabungan. Namanya kuasa cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak kuasa cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nge, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cetunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cetunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang buat dari cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring kena itu dani. Wendan ring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar ring apotek 9 Renon di Jalan Tukad Balian nomor 50 apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar. Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, Apoteku Teki Umar di Jalan Teki Umar nomor 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 dan juga di Apoteku Kute di Jalan Apoteku Kute nomor 46 Kute Badung.

Tintin ketan nggih sampun lewat tembangnya Nedo manis banget nggih cuaca dikiring saya putaran Supratman Lagerdup nggih ada Mok Made Martini Ponapi Galtre lo Suwatini reng pebar renang Karangasem ada Kadek Partini sareng Wayan Sudibagye nggih ada Mok Yuniari nggih suksemo Mok Yuni sene wenten reng Penate salam sareng Mok Arik Penate Ponapi Galtre lantur wenten Malis madandira Nyoman Landung nggih Nyoman Sinten Nenep, landung banget. Ada juga Bapak Sinten Kekeh, Pak Lengkong. Kede. Pak Cahaya, butuh kede. Adi Lengkong. Masa Kekeh kan Lengkong. Gelamat ya neng. Wayang Karini juga reng manggis sekarang asem. Ada Rai Sukarti nggih juga sampun masuk waktu suksemo. Percaya Bos Suparso dan sane bonek ya ora. Aduh. Jadi yang ngono ingat dan adik nak ke Lengkong ngasih terus orang itu ya nih. Aing sing gak di Lengkong kene an. Kene sana saya oleh kene berlimpa-limpa ada ke, aduh, ada isin gumi liwa jalinga nak kewan, aduh, namanya.

0: Inggih Ari Sintang, ya sampun cida aturan ditiang sana mungkin uning yang ditiang ale ayuning dewasa. Cinta manik baik melakukan upakara potong rambut ngelantur geni ruwane baik untuk segala pekerjaan yang menggunakan api, tidak baik untuk mengatapi rumah, melaspas dan bercocok tanam. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Rangde tiga, tidak baik melakukan upakara pewiwahan ngelantur Ratu Megelung, baik untuk menanam kelapa. Nikah turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi DKV. Jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ingin itu dan Evan sejak kemerdeka sarang sami lanturan malik gelaran duwe variabel dewa datang ya tembang diwawu gelang benang ya penapi gatre wenda dejokan ada sendal jepit ya penapi gatre pak pak berdua niki teman duwe lagi satu dewa jibukian ya tiga serangkai di tang beniki sakang bangli kari juga tetap nyarangin renggalah kade makin pade parwate penapi gatre ulah loyot mang sudi ada juga beli gro mengkutem bau ada tugar semuk ya ada made diter Mas Kumbo ada juga Mo Ari reng penate ngantur ge Ina penapi gatro tetap semangat nyarengin Riki yang kini petalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi petaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumandan dan dapatkan petalik di apotek dan toko obat dekat ring kedai Dodane.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Dan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
2: minyak gosok,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Inggi Kidi Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genah Ide Dani.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மரஜான்.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

jabe wanen nggih sampun medilar katur ing indane sareng sami lanjutan titiang wenten arep jaya penabi gatra pujawan juga ada yan abas da apong nggih ada juga wayan genet nggih wenten pane tombong nak serokat dan waya katur kalpe nggih saking suwuk buleleng ke sarangin wayan pusposari sampun juga masuk mau made martini lantur mau mini asih ring luwes jero melati juga Lewis Wardini yang pembatan rendang Yantini juga nggih sampun bergabung. Nah dalam situasi yang tidak menentu, ekonomi juga tidak baik-baik saja nggih, terutama harga barang semua pada naik, terutama di handphone dan laptop. Nah sampunan khawatir dapatkan kebutuhan handphone, laptop dan hanya di Divatacom nggih. Nah karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit nggih, juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit, akulaku dan kredipo, wendan DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Divatacom, wendan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Pixel dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumantan. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik bisa 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Divatacom atau Facebook Divatacom. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dengan nama Store Divatacom. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Divatacom kumantan. Kalau yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Nggih pahlawan pengganti dua nggih sampun silaturahim dedang dan galah sampun tamen daging malih rodi kimanan dumun di tanggiring rudane ring gelaran duwe varia pula dewata. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyem. Salam 1 2 3 cuat blung om santi santi santi om.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, halo fansia, apa kabar siang hari ini ya? Senang dan bahagia sekali saya bila kembali hadir untuk menemani Anda. Kali ini kita berjumpa di ajangnya Potlot, potret lagu Indonesia ngetop ya di edisi hari ini di lembaran hari Rabu fansia. Di lembaran ke-9 September 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Dan baru saja kita sudah ditemani bareng Afgan. Terima kasih cinta ya sudah mengoli jumpa kita siang hari ini. Dan fansia Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal putarkan kembali lagu spesial untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Jika dari Melly Guslow ya, sudah Yula hadirkan untuk Anda. Baiklah fans Tiga Merdeka, seperti biasa Yula juga bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Tapi sebelumnya Yula mau mengingatkan dulu nih buat fans Tiga Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah fans Tiga, kini Vital Kita udah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset itu Rp56.000 ya, sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Fans Tiga Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemar, Gemar, Gemar, Merdeka.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren tak bisa kupercaya. Fanstia ya, dari Overtune sudah dihadirkan untuk Anda. Nah Fanstia Gema Merdeka, kali ini mungkin Anda mengalami ya, atau pernah melihat ya, ada orang yang kulitnya itu keloid. Nah itu dia Fanstia. Nah jadi kali ini informasi kita ya tentang mengetahui penyebab dan cara menghilangkan keloid ya. Fanstia, cara menghilangkan keloid ini bisa dilakukan dengan operasi, penyuntikan obat, atau terapi radiasi. Nah, setiap metode menghilangkan keloid ini dapat memberikan hasil yang berbeda sehingga tampilan keloid bisa disamarkan dan tak lagi mengganggu penampilan. Fansego Merdeka, keloid merupakan bekas luka yang tumbuh melebar dan menonjol dari permukaan kulit. Nah, bekas luka ini dapat tumbuh di bagian tubuh mana saja, tetapi paling sering terbentuk di dada, bahu, daun telinga, dan juga pipi. Nah, penyebab dari keloid Fanstiku Merdeka, bekas luka bakar, luka bekas tindih, luka bekas operasi, luka tergores atau tercakar, ataupun luka bekas cacar air. Nah, Fanstia, beberapa orang keloid ini bahkan muncul pada luka kecil seperti jerawat yang pecah dan bekas suntikan vaksinasi.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang, merdeka.
6: FM Gema Merdeka Ngetrafan Setia. Gema Merdeka masih diajanya potlet ya, potret lagu Indonesia Ngetop. Baiklah Fan Setia Gema Merdeka, kali ini kita masih di penghilang bekas luka ya, Fan Setia Gema Merdeka ya. Oke, kita membahas keloid Fan Setia Gema Merdeka. Nah, jadi keloid ini tidak bersifat kanker atau menular ya. Walaupun tidak berbahaya, keloid ini bisa menimbulkan gejala berupa rasa gatal, perih dan juga iritasi, terutama jika keloid ini bergesekan dengan pakaian. Nah, dalam kondisi tertentu, Fan Setia Gema Merdeka, keloid ini juga bisa mengalami luka dan infeksi. Nah, hal ini tentu dapat berbahaya dan perlu penanganan segera. Jika Anda merasa tidak nyaman dan atas keberadaan keloid ini dan juga merasa mulai mengganggu ya, ada beberapa cara untuk menghilangkannya. Yang pertama yaitu operasi pemotongan keloid. Metode ini dilakukan dengan cara memotong dan mengangkat keloid yang muncul. Meski demikian, prosedur operasi ini berisiko menimbulkan keloid lain yang lebih besar dari luka setelah operasi. Jadi untuk meminimalkan resiko tersebut, dokter akan mengkombinasikan operasi dengan tindakan lain seperti terapi radiasi dan pemberian suntikan kortikosteroid pada bekas luka. Yang kedua, Fan Setia Gema Merdeka, suntikan kortikosteroid ya. Jadi suntikan kortikosteroid ini tergolong aman untuk menghilangkan keloid, tetapi bisa menimbulkan rasa nyeri. Nah, suntikan ini akan diberikan setidaknya 1-2 kali setiap bulan selama beberapa bulan hingga keloid menjadi mengecil. Kekurangan dari suntikan kortikosteroid ini adalah dapat membuat bagian keloid yang menipis memerah. Nah, selain itu, bekasnya juga masih akan terlihat meskipun telah mencapai hasil yang terbaik. Yang ketiga adalah krioterapi. Jadi, metode ini menghilangkan keloid dilakukan dengan membekukan keloid yang menggunakan nitrogen cair. Nah, krioterapi ini dapat mengepeskan keloid tetapi biasanya akan meninggalkan bekas luka berwarna gelap pada permukaan kulit. Ada juga gel atau lembaran silikon. Nah, cara ini menggunakan gel atau lembaran silikon yang dibalutkan di bagian kulit tempat tumbuhnya keloid. Teknik gel dapat dilakukan segera setelah kulit sembuh dari luka dan bisa mengurangi kemerahan. Hasilnya dapat bervariasi pada setiap orang ini dan juga penggunaannya harus dilakukan selama beberapa bulan.

0: Gema
1: Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans ya, jodoh pasti bertemu dari Afgan ya, sudah Yulia hadirkan untuk Anda siang hari ini. Dan pasti Gema Merdeka, sebelum Yulia akhiri untuk ajang potlot siang hari ini, kali ini Yulia bakal hadirkan kembali informasi untuk Anda fans ya Gema Merdeka. Oke, fans ya Gema Merdeka, kali ini informasinya ini datangnya dari minyak gosok cap tunggal fans ya Gema Merdeka ya. Nah, fans ya Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat ya. Nah, ini juga sangat baik menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk rokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal ini dapat dibeli di seluruh cabang apoteko. Ada juga di apotek terdekat. Ada juga di Apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar. Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C Denpasar. Apoteku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe nomor 74 Denpasar. Apoteku Tekumar, Jalan Tekumar Barat nomor 55 Denpasar. Apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Dan Apoteku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung. Ya, Fonsiga Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang ya. Dan satu informasi kembali bakal Yulia hadirkan untuk Anda, terutama buat Fans Gema Merdeka yang berada di seputaran Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang, dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama token, yang bawa cetak kain, sablon, baju satwa, dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Ubud, tepatnya di Jalan Cok Rai Pudak Mas Ubud atau Utara Biji Motoworld sebelah barat jalan. Teleponnya di 0361908 5317 atau di WhatsApp 0812398970025. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang mentimbal Ares, Anda datang dijamin beres.

Yovan Sigel Wardieka, sampai di sini dulu Potlot menemani Anda, Potret Lagu Indonesia Ngetop ya untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu 9 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, Johi Narkoba, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandro pada ini sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Emek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu lagi sama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 9 September tahun 2026. Udah jam 2 siang nih, Fanstia, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan tentu di program Halo GM untuk edisi hari ini. Berhubung sekarang adalah hari Rabu, otomatis Halo GM-nya ada playlist. Jadi silakan kalau Fanstia mau ikut gabung, silakan cek and recheck dulu playlist kami hari ini. Anda bisa cek di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren atau di story WhatsApp kami. Nah, kalau udah tahu mau request lagu yang mainnya, seperti biasa langsung telepon aja ya. Jangan telepon pulsa, telepon WhatsApp aja langsung di 081558977. Dan jangan lupa fans tiap pun bisa kirim salam untuk satu orang spesial, oke? Baiklah, kalau gitu dari tadi ini udah mulai penelponnya sudah mulai masuk ya kan. Jadi daripada kita menunggu lama-lama, jadi langsung aja Tiara bakal angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang, Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuacanya cerah, Tiara. Secerah hatinya Tiara siar di sana.
0: Astengkara, mau request lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya Anggi Marito ya.
0: Anggi Marito, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di GM, yang lagi duduk di kantor. Kepada Tiara amat bertugas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Pak Cahya di seputaran Tanggap yang juga sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Terima kasih ya. Kita langsung aja kalau kita dengerin single yang sudah dipilih. Pertama, Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka,
3: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren. Kita lanjut. Setelah gimana itu, kira-kira lagunya siapa nih? Kita angkat telepon dulu yuk. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
4: Halo, GM. Selamat siang, Kak Tiara cantik.
3: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mok Mini Tabanan Luwes, Kak Tiara.
3: Halo, bagaimanakah cuaca Luwes hari ini?
4: Cuacanya mendung, Kak Tiara.
3: Oh, mendung. Baiklah.
4: Ya, tapi hatinya gak mendung, kok.
3: Wajib, gak boleh mendung.
4: Kak Tiara, apa kabar?
3: Tiara, segera baik. Mak Mini gimana? Sehat?
4: Sama juga, Kak Tiara. Sehat.
3: Astaga. Mau request lagu apa nih hari ini?
4: Lagunya Elo ya?
3: Elo, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat Kak Tiara yang lagi bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih. Meminiasi dari Luas Tabanan yang juga sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Cus, kalau gitu lagunya Elo yang judulnya Masih Ada. Langsung kita dengerin sama-sama.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend sudah meluncur lagunya Elo. Ini zaman-zamannya Elo masih muda banget. 2008 tadi sempat tiara searching di Google Fantasy ya. Keren. Sekarang nama Elo itu udah diganti ke nama Marcelo Tahito gitu ya, Fantasy ya. Kalau dulu mah masih nama panggungnya Elo, tapi kalau ngomongin yang sekarang nama panggungnya ya jadi Marcelo Tahito ya. Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon sana, kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat Halo. Siang Tiara cantik.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Rawari di Mancawarna Tampak Siring.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tampak Siring hari ini?
1: Cuaca agak mendung Tiara cuacanya.
0: Agak mendung, baiklah. Mau request lagu apa nih?
1: Lagu The Massive ya.
0: Lagunya The Massive boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Buka Dek Ramawati dan Tiara Matugas. Terima kasih Tiara.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Intro Waridi seputaran Mancawarna Tampak Siring. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya The Massive, Diam Tanpa Kata. Langsung kita dengerin sama-sama.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka 97,7 FM, Gema Merdeka. Ngetren sudah meluncur, Diam Tanpa Kata, lagu dari miliknya The Massive. Siapa juga yang sudah ikut bernyanyi? Pas dulu, karena Tiara juga ikutan nyanyi di dalam studio. Terima kasih untuk yang sudah request. Sekarang kita lanjut, angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang menjelang sore, Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang jelang sore juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ya, sama Kak Ratna, Kak, seputaran Gatsu Timur.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Gatsu hari ini?
2: Cuacanya cerah, Kak, secerah hatinya, Kak Tiara, yang sedang cuap-cuap di sana.
1: Astengkara, ini hari ini mau request lagu apa?
2: Kaitna ya.
1: Kaitna boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya buat Duda Yuratmini ya, yang ada di Sutomo, Mat beraktivitas, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah bye bye.
1: Dadah bye bye. Terima kasih kembali. Mau kada Ratna di seputaran Gatsu yang sudah ikut gabungan juga. Lagunya Kaitna yang duet sama Monita Tahalia langsung meluncur. Kita dengarkan Titik Nadir.

0: 97,7 FM, Gemah Merdeka Ngetren. Itu dia lagu galaunya Kak Hitna bersama dengan Monita Tahalia yang juga lagi hits ya. Titik Nadir sudah mengudara. Sekarang kita lanjut angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca Singapadu hari ini?
1: Lagi panas di sini, Mbak Tiara.
0: Panas, astengkarem. Mbak Rahmawati mau request lagu apa nih?
1: Yang judulnya Tetap Dalam Jiwa.
0: Tetap Dalam Jiwa, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Indrawari, terima kasih callingannya. Buat Mbak Tiara, terima kasih. Selamat bertugas. Dadah,
0: bye-bye. Terima kasih Mbak Rahmawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Tetap Dalam Jiwa, lagunya Isyana Saraswati. Langsung kita dengerin sama-sama.

0: Velano yang pastinya siap kirim tanpa inden, ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Lalu ada juga Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh, Fanistia. Dan tenang, kalau kalian KTP-nya luar Bali sebagai pendatang atau rantauan, atau buat Fanistia yang pengen tukar tambah sama motornya yang lama, tenang aja, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap banget, ada booking servisnya, ada emergency call, spare partnya juga lengkap dan asli Yamaha. Mekaniknya juga handal dan tentu berpengalaman. Servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Keren kan? Wajah Motor Nima Rechan. Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, siang Nara.
0: Hai, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Maruti.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Siti? Panas?
1: Galau-galau sedikit.
0: Galau sedikit, oke deh. Mau request lagu apa nih?
1: Sialan.
0: Sialan, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Ara aja, spesial buat Ara. Selamat workshop ya.
0: Oke.
1: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Siti Maruti sudah ikut gabungan juga untuk edisi hari ini. Cus, langsung aja kita dengarkan langsung lagu yang sudah di request. Ini dia, Jessie Lucy bersama dengan Adrian Khalif, Sialan.

0: Gema
1: Gema Merdeka
2: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia sialan. Lagu yang sudah sempat ngehits banget, sekarang pun masih ngehits ya, lagu Aju Solusi sama Adrian Khalif. Oke, kita lanjut. Sudah berdering-dering lagi, Tiara mau angkat telepon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Tiara.
2: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
3: Dan Bu hari ini ke Siman, Tiara.
2: Halo, bagaimana cuaca ke Siman, Bu Yan?
3: Cerah, cerah, cerah hati Tiara.
2: Astengkare, mau request lagu apa hari ini?
3: Seribu kali ya.
2: Seribu kali, boleh. Salamnya mau buat siapa?
3: Salamnya buat Duk Boyuwe. Salam kenal kembali. Buat Tiara, selamat tugas. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih Bu Yan Bu hari ini di seputaran Kesiman yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Katanya mau yang judul Seribu Kali, lagunya Ga Indrawari. Boleh, langsung kita dengerin sama-sama ya. Ini dia singlenya.

0: FM. 97,7 FM Gema Merdeka Angkatan 1000 kali. Lagunya Gia Indrawati juga sudah meluncur. Kita lanjut ya. Fanista Gema Merdeka, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Halo Swartini dari Kabupaten Rembang, Karangasem.
0: Halo, gimana cuaca di sana Mbak Lu?
1: Cuacanya mendung-mendung nih.
0: Oh, mendung. Baiklah, mau request lagu apa nih? Mendung-mendung.
1: Lagunya Cowboy.
0: Cowboy Junior, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat bapak sama anak-anak ya.
0: Oke.
1: Terus sama Mbok Tunas juga.
0: Oke.
1: Buat Mbak Tiara, makasih. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye. Terima kasih kembali. Lagunya langsung meluncur kalau begitu ya. Ini dia, Cowboy Junior, Kamu.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemah Merdeka Nyetren 97,7 FM Gemah Merdeka. Ngetren kita lanjut Cowboy Junior dengan Kamu. Tadi sudah meluncur. Tiara masih punya 3 lagu terakhir ya. Lagunya Brisia Jody, lagunya V, sama lagunya Hi-Fi. Sisa 3 itu aja. So langsung aja kita angkat telepon lagi. Ada siapakah di sana? Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Ya, agak mendung dikit.
1: Agak mendung, baiklah. Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Hi-Fi.
1: Hi-Fi, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat fans setia Gemah mereka semuanya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih kembali. Lagunya Hi-Fi langsung mengudara, mata ke hati.

0: Gema Merdeka
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia Mata ke Hati sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Sebelum Tira angkat satu penelpon terakhir, Tira punya informasi penting dulu ya. Jangan khawatir Vanistia, untuk dapat mendapatkan kebutuhan headphone dan juga laptop itu langsung meluncur ke Dewatacom aja. Meskipun harga handphone dan laptop sekarang lagi naik ya Vanistia Gema Merdeka, tapi kalau di Dewatacom ini harganya bersaing kok. Terus untuk pembelian kredit pun bisa, karena di situ ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit bisa melalui FIF atau Home Credit atau Aku Laku dan juga Kredivo. Ada promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap semua, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain sebagainya. Lalu merek laptop di Dewatacom juga lengkap banget, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan aja. Jadi kalau fansnya mau tanya-tanya, bisa banget lewat WhatsApp-nya di 0812-3931-7686. Sekali lagi 0812-3931-7686. Atau bisa juga dengan cara follow Instagram Dewatacom atau Facebook-nya Dewatacom. Lalu untuk yang sedang dan jauh di sana, untuk kalian yang jauh dari toko Dewatacom, tenang aja, karena fansnya bisa belanja online lewat Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop. Nama store-nya Dewatacom. Oke? Ingat ya, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewatacom aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut. Kalau begitu, angkat telepon terakhir. Halo GM.
2: Halo GM. Hai, selamat sore Kak Yara cantik.
1: Halo, selamat sore juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Teruskan di kawasan Sukawati Depok, Kak Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Astungkare, panas cetar, galang gulana.
1: Astungkare, mau request lagu apa nih terakhir?
2: Lagunya yang ini Kak Tiara, yang Isyana Saraswati ya.
1: Isyana Saraswatinya sudah mengudara.
2: Yang tersisa apa nih Kak Tiara?
1: Brisia Jodi sama lagunya Fizz.
2: Ya, bisa jadi aja.
1: Bisa jadi aja. Oke, salamnya mau buat siapa?
2: Di spesialin buat fans setia Gema Merdeka yang simultan dan buat negara yang bertugas. Nasi hangat sama tomat.
1: Cakep.
2: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
1: Oke, bye-bye. Terima kasih buat beli Royce Kani di seputaran Sukawati sana yang sudah ikut bergabung juga. So, ini dia jadi lagu terakhir kita, jadi lagu penutup kita juga untuk edisi hari ini ya, Vanistia. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, untuk semua yang sudah berusaha telepon. Kalau ada yang belum bisa masuk hari ini, jangan sedih ya. Mohon maaf banget. Besok bisa coba gabung lagi, bisa coba telepon lagi karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri, Vanistia. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat sore fans Gema Merdeka. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Oke, jumpa lagi bareng Yulia di ajangnya Formula Dangdut ya sore hari ini fans Gema Merdeka di edisi hari Rabu ya, 9 September 2026. Yuhu, ada saya Yulia di sini bakal menemani Anda fans ya sampai tuntas nanti di jam 5 sore ya. Oke, yang mau gabungan silahkan bareng Yulia di sini via Facebooknya Gema Merdeka ngetren ya, dan juga di nomor WhatsAppnya 08155 8977. Oke fans Gema Merdeka, kali ini Yula putarkan satu lagu dulu untuk mengawali jumpa kita. Jadi jangan kemana-mana ya, Yula putarkan kali ini kita Joko Tingkir Ngombe Dawet dulu ya, dari Syahya Erkisna.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren Joko Tingkir ngambil dawet ya. Gak usah dipikir mari mumet ya. Gak usah dipikir-pikir fans ya. Bikin mumet alias pusing kepala. Pusing kepala baby. Oke fans Gema Merdeka sore hari ini ya. Buat yang mau gabungan silahkan di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren, Instagram Radio Gema Merdeka Bali, di YouTube-nya Gema Merdeka Bali, di TikTok-nya Gema Merdeka Bali, dan juga di nomor WhatsApp 081558977 ya. Nah fans ya, ada juga bisa mendengarkan di streaming radio kami ya di radio.gemamedia.id/gema. Oke, fans ya, Yule mau ngucapin selamat sore dulu deh yang sudah gabungan ya sore hari ini. Selamat sore dulu ada Pak Yan Sudibagio dari seputaran Sibang Kaje ya. Terima kasih sudah gabungan sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Ada juga CEO Bunga Pacah ya, Pak Yan Sudibagio ya. Bunga Pacah dan juga Bunga Mitir nih. Terima kasih. Ada juga Pak Ngurah di Pipit Permai. Selamat sore, selamat beraktivitas ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini dari Batu Bulan ya. Dilanjut lagi ada Roy Skani. Waduh, setiap hari ini ngelawar ya. Ikutan Jobar sore hari ini sak masa. Ho ah ho eh, pokoknya semangat ya. Sampai lebeng nih. Wih, ini tabie lawar tabie. Selamat sore, tetap semangat. Iya, langsung dikomenin lagi deh. Iya, terima kasih, ditunggu matangnya ya, ditunggu undangannya. Azik. Ada Mbok Siti Martin, selamat sore, puterin lagunya Ngamen Liman. Terima kasih kembali Mbok Siti. Terima ngakak Irois Kane, awas ininya lo apa namanya kebanyakan uyah ya. Pake nanti. Indrawari dari seputaran Mancawarna, terima kasih. Mbok Yan Lastri juga dari seputaran Belayu, terima kasih ya. Ngurah Indu dari seputaran Tulikop, terima kasih udah gabungan juga di ajanya Formula Dangdut ya. Ada Pak Cahya lagi ngukir, terima kasih udah bergabung. Wey, semangat selalu ya, ditunggu gagapannya dari istri tercinta. Oke, ada Moderina dari seputaran Tapati sana di warungnya Rini Rani. Selamat sore Mbok Dek, doboge sehat selalu ya. Semoga Rini Rani warungnya laris manis semekebek ya. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya laris, uangnya terkumpul. Pokoknya waduh, pokoknya enak banget ya. Terima kasih udah bergabung nih, pernah apa namanya nyobain apa ya? Kerupuknya enak ya, kerupuk kulitnya ada juga. Semuanya pokoknya enak deh ya. Laris manis Tanjung Kimpul ya, Mbok Dek ya. Oke, tapi jam sekarang belum buka ya, sore bukanya. Oke, lanjut lagi. Oke, kali ini Lia puterin lagunya dari Deni Caknan ya, Yeni Inka dan juga Danang ya. Ada Rondo Kempling.
1: Rondo kok ya, Rondo Kempling.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren Yen Inka Dapu Ami-Ami ya, sudah Yulia hadirkan untuk Anda sore hari ini Fansti ya. Dan kembali Yulia mau menyapa dulu deh yang sudah bergabung nih di WhatsApp-nya. Ada Indrawari dari seputaran Manca Warna ya, Mbok Mini dari seputaran Luwu selamat sore. Ada juga siapa lagi nih, halo selamat sore Daud ya, terima kasih buat Nyoman Sangka yang lagi tresno, selamat berjuang ya. Dari Koko Mama Ellen Batu Bulan, terima kasih sudah bergabung Mama Ellen ya. Ada juga Madhendra Saputra dari Saputra Desoto di Marga Tabanan ya. Ada Yamsu Sonmen ya, terima kasih sudah bergabung dari Banjar Buitan ya, terima kasih. Dan kali ini sebelum kita lanjut lagi, ada informasi yang melewat tetap di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fanstia Gema Merdeka masih di ajanya Formula Dangdut ya. Oke, Fanstia, kali ini Yuli ingatkan kembali, kini Vitalik itu udah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, setara kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, Fanstia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Jobar, joget bareng Gema Merdeka di Formula Dangdut.
4: Gema Merdeka ngetren.
5: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat sore fansnya untuk Anda yang baru saja bergabung bareng Formula Dangdut sore hari ini ya. Masih ditemani bareng saya Yulia sampai di jam 5 sore nih fansnya Gema Merdeka. Selamat sore buat Ibu Juru Mertasari dari seputaran Siulan ikutan Jobar juga sore hari ini. Ada juga Pak Tudila Atmaja dari seputaran Puri Kampial di Nusa Dua ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini ya. Oke Pamstia, masih dojanya Formula Dangdut kali ini dilakukan dari Divarina Indra, ada Runtah.

Sebelum itu juga mau menyiapkan Gema Merdeka, ngetrafans di Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu Fanstia 9 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Trend. Bye bye.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosata tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Rajang sore di Dan Evan Setia Gema Merdeka, ring di jajah megenah ring sejebak jagat Bali, rasa ngayu bagi pisan di tiang putunia. Pacang ngiring di dani melalui citar yang bara, antuk teman-teman pop Bali ring gelaran acara temu sawitra. Rahina mangkin ring rahina buda wage, buku menail ketekan sana kaping sia ring bulan September warse kalih tali 6 likor. Ingin sekali biasa titik yang pacang ngiring dedane, kantos puput galah nampakin jam pitu wengi male bos-bos. Pina ke perwaning atur, lugra yang titik yang ngaturang pengastungkar mengejali umat, Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

Ingat 97,7 FM, Gempa Merdeka Ngetren Fans, Tiang Gempa Merdeka, Koda Cinta, yang tadi sambung presiden terang titiang, sudah ini makin, dibagi sama terhibur ke mantan. Yang ini wajan ini kisah nekan tenreng margi, wow budal saking genah makarya, yang tadi ini elingang niki selalu waspada, ring margi, sampunang ganti arif, yang tadi ini Mas Riyad amenit nih kesampun mengundang bahaya, tan kentan, mawinana saponika, durus niki sane kayun, taler sane pacang bergabung durusang niki sampun kejantosang ring 081558000977 taler dados niki ngeranjing ring Facebooknya niki Gema Merdeka. Samarang lali taler niki follow akun Instagram baru Radio Gema Merdeka. Samarang lali taler niki sarengin niki ring YouTube-nya niki Gema Merdeka nggih. Subscribe dumun, raris tonton keseruannya nih ring YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Hingga 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka Jaga Ngendeh Kenten nge Sampun Persidata Nanti Tiang Sorene Mangkin Sedurung Lanturan Titiang Niki Nyanggera Sane Sampun Presiden Keranjing Ngering WhatsAppnya Nenggema Merdeka Wenten Sik Informasi Sane Pacang Aturan Titiang Mangda Ngangsan Ngendeh Wih. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan iki satu sasetnya nih, atau pengharga watah Rp56.000 kemantan niki sampun support untuk menjadi lelaki full power kenten nggih. Talar sampun winten kemasan extra full powernya nih, atau pengharga watah Rp168.000 kemantan niki sampun ngemulihan 3 saset. Nah, untuk Vitalik sendiri niki durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Pasti kemerdekaan sane Ayunan ngererah Vitalik, durusang niki ngererah ring apotek taler seluruh toko obat sane wenten ring genah dedane songsoang. Ingin rajang sore dumu niki sang ratitiang sana sampun presiden ranjing niki sampun wenten bujro mertasari ring widangan siulan niki nge sana sampun duduk cantik sambil menikmati secangkir teh hangat. Teh hangat kewalam daging es besik gen mo tuh hangat ya dana nika bujro wenten taler nang angga nge nang angga niki ring widangan banjar saren kaler desenongan niki sampun nyaran titiang matur suksema wenten taler bu wayan lastri ring widangan belayu tabanan niki sampun nyarangin suksema ping banget wenten talar niki bujuro martasari niki ring bujuro melati nggih ring widangan batu bulan ring warung batan kepuh niki sane sampun nyarangin titiang matur suksema ping banget niki sampun ngakehang niki butuh kentane niki nggih napi wasan memerine niki sampun ngebekang niki lekat sampun niki taluh bebeke ke walaupun tuh nih asing tayen teke kentan jantos namun bu jero sabar namun nge sabar nih penting nak tiang nak demen nike demen pesan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ingin 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fan setia Gema Merdeka ngajam sekah samun persida terang titi yang sore ini mangkin dan bagi samun terhibur kemantan nge fan setia Gema Merdeka sinambi niki ngajam sekah derwene kenten nge emang lekan ngangsan-ngangsan ajum emang le sayan-sayan seneng kenten nge Benten sik informasi malih Senin pacang Wawanin titiang niki nge. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset untuk pengharga wantah Rp56.000 kemantan niki sampun support untuk menjadi lelaki full power. Talor sampun wetan kemasan ekstra full powernya nih niki untuk pengharga wantah Rp168.000 kemantan sampun ngemolehan 3 saset niki nge. Untuk Vitalik sendiri dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan sampun nang berlebihan. Nah, pasti aku merdeka sana makayunan durusang niki ngererah Vitalik ring seluruh apotek talor tok-tok obat sana nampak ring genah dadane song-songan. Ingin rajang sore dumo niki sang ratit yang mewali niki sana kanton ngajom sekah kenten nge ha ah. Samor menten blores kani ring widangan Swiss seputaran wilayah Sukawatai kenten sedurung ngajom sekah ditiang pacang ngajom basang tiang dumun mok tu sedurung dadah sekah memeh. Aduh, sampunang domun nggih, sampunang domun menang. Wenten talar niki sana sampun nyerahin titiang, wenten di Rumiarte niki reng widangan pegok niki kesarangan istri tercinta, kenten nggih, haah. Tapi gatran niki Pak De tiang niki domagi sampun terhibur kemantan sorene mangken, sane minabang niki sorene niki sampun kesarangan istri tercinta niki kanton ngewedang minabang niki nge. Wenten talar niki rajang sore, wenten gustu abing rek widangan pejang niki sampun nyarain titiang matur suk semua peng banget. Ngurah endu talar pangurah endu rek widangan tulikop sampun nyarain titiang matur suk semua talar. Putu wira sane wenten rek widangan Bukit Jimbaran talar niki domagi stata kena rahayu nge. Oh,

Semua merdeka, dosa terindah sama presiden tanah titiang sarene makin ge haa do magi sama tadi ber kemantan sane kanton niki makarya ring sawah kentan mentan beli wayang sudi bagian bidang si bang kaja CEO bunga pacah titiang niki do magi je sampun puput niki ngalap-ngalap kentan ge ngalap bunga male bos boleh taler bunga mewarna barak-barak merupa kertas ten kentan mawe. Ada demagi laris manis niki nggih. Benten taler bujur sokan iki ning widangan pedungan sampun nyaring titi yang matur suksema reng widangan bayat tegalalang niki sampun wetan Dewa Gita sampun nyaring titi yang kadene nak duren kirim mati yang jek nangke wae yang kirim lagot san patuh-patuh meduwi kenten nggih. Benten taler niki Pak Yan Seno, kita nih ring widangan Mas Bedulu sampun nyarengin titi yang matur suksema peng banget. Talar sampun wenten Pak Agung Sanjaya, kita ring widangan Kramas niki sampun nyarengin titi yang suksema peng banget.

0: Iya, dan Evan Setia Gema Merdeka nonton kerasan iki galas sampun tempat tereng jam 6 sore. Sana mungkin baca iring titik yang dadanya masandakan dumun sinambi pacang guncarang puja trisandia melaju bos yang sampun musan guncarang puja trisandia titik yang pacang mawali ngiring dadanya ring temu sawi tera peletan sana kapeng kaling ya. Tetap saatnya mau tinggalan iriki ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Hingga 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka di dalam ngali galang sama persidataran titia sorene mangkin sane kanton niki ngrereh pengupa jiwa kenten nggih wow sat yang menjalani iki waktu nggih alon-alon ring margi sampunang grasa grusu kenten nggih santukan jam-jam meniki rawan niki macet kenten. Inggih Fans Tia Gema Merdeka Sangre Titi Amuali niki sanes sampun presiden ngeranjing nggih sampun wentan Pak Cahya Bagus Bedhe ring widangan tanggep niki kesarengan waktu Yuli niki sane kanton metaning canang maju jahitan taler niki mih ratu jek rajin pesan niki mbok tiang satu niki nggih jek sing taen sing abu busung sing taen sing ngembel bunga kenten nggih jek uruin tiang sik maju jahitan waktu. Ingin rajang sore taler niki, majang ring Bu Juru Soka, remidangan pedungan sampun mau nge, Pak Tu Eka, remidangan pacung bresela taler, sampun nyarain titiang, matur suksema. Jogos Permana taler, remidangan Sukawati, sampun nyarain titiang, matur suksema taler nge. Wenten sane sampun nyarangin niki Putu Febri ring widangan Darmo Saben niki sampun nyarangin titiang rajang kenal mewali niki nggih. Taler wenten Bujro Adi ring widangan Jalan Sutomo kenten sampun nyarangin titiang matur suksema ping banget.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

cinta. Enggak, 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka, bermain cantik, samun persidia tanah titiang, sore ini makin ngeh dua bagi samu teribar ke mantan. Ah, rajang, sore ini umum niki sangra titiang mewali, sampun wentan niki sirene ngeh. Wentan tu gustut kan tangereng widangan sempidi niki sampun nyareng titiang matur suksema salam kenal mewali taler sampun wentan moha ring widangan sidekarya niki sampun nyarengin matur suksema wentan buatan ariaseh taler niki ring widangan oja niki nge sampun nyarengin rajang sore ke mantan napi ke sampun bosan niki masih ram niki nge buatan nge napi kanton mereresik. Wentan telur tu Eka 21 Rami dengan pacung Brasello niki do magi statek enak rahayu. Wentan meme oman telur niki Rami dengan Setia Budi niki sama nyarain titiang. Yang penting cek menyalawi.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33334 6 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani.

Ingat semua 7,7 FM, gema merdeka ngeteran fans tiak merdeka bungan hati samun bersidah terah titia mungkin makin sedorongnya nih wetan sik informasi sana mau buat pisan baca aturan titia angge fans tiak merdeka menjaga sok cap tunggal niki samun bersidah menjaga dedane saking gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik untuk digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah nge. Menjaga sok cap tunggal talar bece untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Yang sakit gigi kenten nge pipi bengkak atau sakit kepala, sering-sering pusing atau tidak bisa tidur atau gelisah, durusan kemantan digoes gosok-gosok ngangin minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal, talar becek angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit sekadi ditusuk-tusuk, kenten nge. Sampunang-sampunang saya malih durus digeles numbas minyak gosok cap tunggal untuk keluarga, talar, untuk peragan, kenten nge. Durusang sane mekayunan numbas, ngerarah reng seluruh cabang apotiku, talar sampun wentan reng toko-toko obat sane nampak reng genah didane suang-suang. Sampun wentan reng jalan Gunung Agung, nomor 178B, reng apotiku Gunung Agung, talar sampun wentan reng apotiku sesetan, reng Jalan Raya Sesetan nomor 221C. Sane makayunan talar niki ke Jalan Teku Umar Barat nomor 55 durusan kemantan ngererah reng apotiku Teku Umar. Sampun wenten talar reng apotiku Kuta reng Jalan Pantai Kuta nomor 46. Wenten talar niki reng apotiku 9 Renon reng Jalan Tukat Balian nomor 50 kenten nggih. Wenten talar niki reng Jalan Kawi nomor 74 reng apotiku Pulau Kawi. Sane makayunan talar niki ke Widangan Denpasar Utara durusan kemantan ngererah reng apotiku Ahmadiyani reng Jalan Ahmadiyani Utara nomor 428. Sampun wenten talar niki ring Widangan Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Ingin menika durusan kemanten digelis meluncur ke apoteku Batu Bulan.

Inggris 97,7 FM Gema Merdeka ngetren pan setia Gema Merdeka ngali dingin katanya sama persidatan nanti yang mengini makin nak sampun ada nih niki musim dingin dan ngetennya sampun mulai niki sana mau wasta sambel ini beberapa daerah kanten wentan talar sana agak kering ngeten nih tapi pun nike tetap disyukuri mantan rahajang mengidu niki sangrat itu yang mewali sana sampun presiden ngeranjing wentan talar niki sana sampun presiden ngeranjing di WhatsAppnya nih Gema Merdeka Pak Wayan Karbawa kenten nih sana sampun nyarangin rahajang kemantan rahajang kenal mewali wentan talar Pak Made Warna niki Pak Made Warna ring widangan tabanan marga tua sampun nyarangin titiang matur suk semua peng banget ide bagus widiantara talar niki sana sampun nyarangin ring widangan bangli kenten nih ring sidem bunut kocap niki wentan siramalai niki sana sampun nyarangin titiang wentan Bu Yan Bur Arini sampun nyarangin titiang widang kesiman suk semua peng banget Abah Waisal ring widangan samplangan gianyar talar Dewa Boncu ring widangan kedewatan Ubo talar Mo Ayu Bless niki yang widangan ubo talar nikinya sampai nyarangin suk semua ping banget Ajik Nalar yang widangan Bresela talar niki rajang wengi kemantan Kakek Gemar yang widangan Tabanan talar niki rajang wengi Beli Indrawari yang widangan Mancawarna niki sampai nyarangin titiang suk semua ping banget Ingin fans tiang memerdeka nonton kerasan ke galah sampun nampakin jam itu wengi Kang Yang dumur rawi riki titiang putun yang nyarangin ide dane ring gelaran acara temu sawitra rahin namangin Sake wantan tetap saat yang untuk ngilani riki 97,7 FM ke memerdeka ngetren Rianto kan melaju bas pacang kelanturang antuk program acara anjang sana udara kesarangin radit Sampun sayaga niki, sampun kedeng-kedengan niki korsin tiangnya niki enggal dek maunya enggal dek kentengnya jantos tumun Ada Mas Tiang Merdeka, matur susu mau pembangat niki sana sampun presiden nyarangin titiang kantos puput jam pitu wengi ya Titiang putun yang lusur mau pamit puputang titiang atau prama santi om santi santi santi om

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetrans sebagai lagu pembuka saya di malam hari ini ya. Sekarang sudah hari Rabu tanggal 9 September 2026. Senang sekali ada saya Teh Kura di Tadasya menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Gema Merdeka. Dan seperti biasa juga untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda, bisa kunjungi Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrans, follow Instagram kami Radio Gema Merdeka. Kunjungi juga untuk TikTok dan juga YouTube kami Gema Merdeka Bali, dan juga di WhatsApp 081 558 9977, dan kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Tentunya selama 3 jam ini saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan Anda. Mau lagu lama, lagu baru, boleh saja. Salah satunya lagu yang sempat sukses pada tahunnya dan juga masanya dari Tip X.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: hingga gosok cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang terdiri setelah lagu dari Raisa dan juga Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 27 menit lepas dari pukul 7 malam. Baiklah fans Gema Merdeka, sepertinya satu informasi yang menarik untuk Anda datangnya dari Bali Stars Ubud ya. Untuk Anda masyarakat yang ada di Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Ubud ya. Alamatnya di Jalan Cok Rai Budak Mas Ubud, tepatnya di utara BG Motor World, sebelah barat jalan. Dengan nama teleponnya boleh dicatat di 0361-908-5317 atau bisa di WhatsApp 081-239-897-025. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Saatnya kita membacakan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp kami.
1: Gema, gema, gema, merdeka.
0: Oke, untuk hari ini masih ada saya Teku Radit Adiasya menyapa Anda kembali selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti di programnya Anjang Sana Udara. Selamat malam dulu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Apa kabarnya dulu buat Bagus yang ada di seputaran Pemogan? Lagu dari Raisa sama Roni Paruliannya sudah diputar, mudah-mudahan sudah puas ya. Disusul sama Citra yang ada di seputaran Denpasar Utara. Diputarin dong kak lagunya Siska Sarah. Lagu baru cuman aku lupa judulnya. Buat kakak salam kenal, terima kasih kembali. Apa kabar juga buat Dwi yang ada di seputaran Jalan Nangka. Lagunya Katiana yang singlenya berjudul Ceritaku Ceritamu. Buat kakak terima kasih, terima kasih kembali. Ada Gede yang ada di seputaran Gianyar. Lagunya Tulus dari Teh Hijau. Katanya buat kakak Radit, katanya terima kasih. Spesial buat cewekku aja. Oke, terima kasih kembali. Dan terakhir ada Pak Putu Cahaya yang ada di seputaran Tangap. Meminta lagu milik dari siapa ini? Lagunya Enau yang singlenya berjudul Sesi Potret ya. Sudah disiapkan juga sama Kak Radit. Salamnya buat Mbok Kade Rahmawati, Mbok Putu Kebo Iwe, ada Iwayan Lastri, ada Mbok Kadek Ratna, Gus Bawe, ada Mok Mini, Mok Mini Asi dan juga istri tersayang yang lagi makan malam katanya. Oke, siap, ditunggu lagunya. Nanti bakal diputarin sama Karen. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan Anda juga dari Siska Sarah dan juga Tohpati, Kemintang.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu,

0: 97.7 FM Gema Merdeka nggak tren tulus dengan teh hijau ya. Lagu terbaru masih enak sekali didengar fans Gema Merdeka. Kita masih di programnya Anjing Sana Udara, masih bersama saya Teku Radit Adesha sampai di jam 10 malam nanti. Enamnya tentunya hari ini Karadit punya satu informasi menarik untuk Anda. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu fans Gema Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren lagu terbaru milik dari Syahrini fans yang merdeka dengan singlenya berjudul Yang Kau Utama ya. Single berjudul Kau Yang Utama ini tentunya persembahan dari Syahrini kembalinya ya masuk dalam belantika musik Indonesia di tahun 2026 tepatnya di bulan Agustus kemarin begitu ya. Dan single ini pun mempersembahkan ya cinta untuk keluarga kecilnya sekaligus menandai comebacknya ke dunia musik bagi Syahrini sendiri. Oke, baiklah fans Aku Merdeka, saya punya informasi juga ya. Informasi datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport oleh jendela laki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000. Untuk mendapatkan 3 saset, jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah dan bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu fans Aku Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda. Dan di jam 8 pas ngepas nanti akan dibacakan sama Kak Radit lagu-lagu yang sudah bergabung di social media.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo.
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Semelata juga mah 7 FM Gema Merdeka yang ngetren lagu dari Dikta dan juga Kamasian. Lagunya bagus ya, tapi tahukah kamu lagu tersebut sekarang sedang membagi kita tepat sekali jam 8 malam. Kita masih di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radit Adesha sampai di jam 10 malam nanti. Kita bacakan dulu lagu-lagu pilihan Anda, sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Apa kabarnya juga buat Oka yang ada di seputaran Pemedilan. Pemedilan itu di mana sih? Lagunya Dikta sudah di play ya sama Kamasian, tahukah kamu ya. Salamnya buat siapa ini, Anggarani katanya, selamat malam, tetap semangat buat kerja. Buat Kak Radit ke bagian, terima kasih kembali. Apa kabar juga buat Chandra yang ada di seputaran Pedungan, lagunya Selama Salsabila yang Bunga Hati. Buat kakak salam kenal, terima kasih sudah di play ya. Selamat malam juga buat Pak Ebi yang ada di seputaran Singapadu yang sudah komen juga di WhatsApp ya. Disusul sama Moen Lastri dari seputaran Tabanan ya, minta lagu Milik dari Jesse Aldrin-nya, siap ditunggu ya. Terima kasih juga buat Bu Yan Arini dari seputaran Kasiman, monitor pada malam hari ini. Terima kasih untuk doa dan juga semangatnya. Dan satu lagi fans yang merdeka dari Petang ya, mau request lagu Milik dari siapa ini, lagunya New Eta Dalam Pekatnya. Ada Pak Raya dari Petang, terima kasih ya. Salami buat keluarga Pondok Pedaje, semangat menjejatinya, terima kasih. Terima kasih kembali, lagunya ditunggu. Baiklah fans yang merdeka, sama pucarin dulu satu lagu yang akan membuat Anda menjadi bergema begitu kan. Ini lagu Milik dari Yura Yunita, lagunya berjudul Pertiwi ya. Mudah-mudahan Anda suka dengan singlenya, karena banyak sekali beberapa artis Indonesia yang mendengarkan lagu ini menjadi sedih ya. Seperti apa singlenya? Ini dia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam dulu buat Gus Bawo yang ada di seputaran Batu Bulan. Lagunya Anggi Marito, Cara Mencintaimu. Selamnya buat Bu Dayu Ratmini, ada Kade Ratna, Rangga Pastawa, Mbak Putu, Kebo Iwe, dan juga Mbak Pandai Ebi. Terima kasih kembali. Selamat juga buat Pak Podol yang ada di seputaran Samplangan, Suksemer, Hajan Tugas Mater, Suksema Mawali. Apa kabar juga buat Arjuna dari seputaran Ubud, lagunya Nadib Baselamah, Penjaga Hati, lagunya juga sudah disiapin. Terima kasih juga buat Wayanaya dari seputaran Pendungan, seperti biasa lagunya Judika. Selamat malam Radit, Nyaman Martin dari seputaran Selat Dude, Goliatnya dong, masih di sini masih denganmu, siap. Dan terakhir ada Daping SDC dari seputaran Kayu Bihi. Selamat malam kakak monitor ya. Baik, terima kasih. Dan seputaran Tabanan ada kakek Gema yang ikutan hadir pada malam hari ini. Oke, segitu dulu dibacakan sama Kak Radi. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu Belik dari Feby Putri. Disusul sama lagu Belik dari New Eta, Virjaun, Anggi Marito, dan juga Nadif Baselamah. Tetap setia di semua 7.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gebang, gebang,
5: gebang, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngatra. Itu dia satu lagu dari Fear Jone dengan Saat Kau Telah Mengerti. Saya mau bacakan dulu yang sudah bergabung tadi ya. Di WhatsApp 081558977. Ini ada beberapa lagu yang tak bisa keputar kayaknya di malam hari ini ya. Selamat malam juga buat Yan Bur Arini yang sudah monitor, terima kasih ya. Terus ini sudah belum ya, tunggu sebentar. Selamat malam kakak, ada Ajik Widya dari seputaran Sempidi, lagunya Peter Pan Di Atas Normal, terima kasih. Selamat malam juga yang sudah bergabung, yang ini sudah dibacakan. Oke, terima kasih juga buat Dewi Ari dari seputaran Kelungkung, apa kabarnya hari ini? Lagunya Sepanjang Hidupku by Pilot buat kakak Radit, katanya semangat siaran dan sukses selalu. Terima kasih untuk doa baiknya. Dan terakhir yang sudah bergabung pada malam hari ini, yang sudah bergabung itu ada Jogus Permana dari seputaran Sukawati ya. Oke, fans yang komperdeka, segitu aja dulu dibacakan sama kak Radit ya. Kita masuk ke informasi berikutnya dari Oksigen ID.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja kapotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara edisi Rabu tanggal 9 September 2026, ya. Sesaat lagi jadi kemana-mana Fansa Komorika, kita akan masuk di programnya Himbauan Malam sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Karatnya izin pamit sebentar ya. Kita ketemu lagi di programnya Himbauan Malam sesi pertama. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans yang Merdeka sebagai lagu pembuka saya. Lagu beli dari Afgan Syahreza, diambil dari album pertama dan juga diambil dari label Trinity Optima Production ya. Di malam hari ini dengan single berjudul Padamu Ku Bersujud ya, membawa kita 4 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himbauan Malam sesi pertama, masih bersama saya Teuku Radit Adiasa sampai jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya. Sudah kita nikmati lagu-lagu yang sempat sukses pada zaman itu ya, tapi masih enak kita dengerin, easy listening. Kita masuk ke lagu berikutnya yang sempat disukseskan oleh Reza Artamim ya, sekarang ini disukseskan kembali oleh BCL dengan Aku Wanita.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetrend setelah lagu Blitri Gisel Anastasia dengan Pencuri Hati. Lagunya Gisel bagus ya. Sempat sukses versi Merdeka, ditunggulah Gisel di tahun 2026 ini ngeluarin single atau berduet mungkin ya. Oke, baiklah fans Kompas Merdeka, kita masih di program Himbauan Malam, masih bersama saya Teh Kura di Tarsa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Dan tentunya kalau mengingat di masa-masa sekolah dulu ya, betapa susahnya kalau kita mencari handphone yang ada kameranya begitu ya. Biasa kalau identik dengan HP-HP lama yang tanpa menyebutkan merek begitu ya. Itu biasa permainannya itulah, kalau enggak ular tangga itu pasti mainnya itu adalah ular tangga ya biasanya ya. Cuma saya masih bingung ada penyebutan satu, cuma saya masih bingung untuk mengolah katanya. Atau mungkin zaman-zaman dulu yang suka banget sama permainan namanya apa ya, karet ya kan. Karetnya tuh dipanjangin ya kan, yang kanan ada megang, ada yang kiri megang, habis itu main begitu kan. Nah paham kan, karet gelang ya zaman-zaman dulu. Itu di masa-masa sekolah dulu Fansa Kompas Merdeka. Saat ini masih ada, mungkin jarang begitu ya. Tapi tergantung ketika memang ada bisa memflashback gitu kan, beberapa permainan yang Anda tuangkan bersama buah hati Anda, itu bisa menjadi hal yang positif juga ketika Anda mengenalkan beberapa permainan di kala masa-masa Anda sekolah ataupun SD dulu begitu ya. Oke, sudah segitu aja dulu untuk flashbacknya saat masa-masa sekolah ya. Kita masuk ke informasi berikutnya dari Kutus-Kutus.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren cakrakan dengan kekasih bayangan ya. Sedang kita nikmati beberapa lagu-lagu Indonesia Fansa Merdeka, salah satunya milik diri cakrakan. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu-lagu dari belantika musik Indonesia. Lagu yang bagus, yang berjudul Tak Bisa Bersama.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: istriku.
1: 97.7 FM Gema Merdeka, ngatir yang tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teku Radit Aryasyah harus mengakhiri programnya Himon Malam sesi pertama edisi kali ini, edisi Rabu tanggal 9 September 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, fans Gema Merdeka, kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 60-an hingga 90-an dari pukul 10 hingga pukul 12 malam. Karena adiknya pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu lain kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya buah kiwi berasal dari Selandia Baru. Eits, bukan ya. Emang sih nama kiwi diambil dari burung kiwi khas Selandia Baru. Karena memang bentuknya kayak burung kiwi. Kecil, bulat, dan berbulu. Tapi kalau kita lihat dari asal-usul buahnya, bukan dari Selandia Baru ya. Tapi kiwi itu berasal dari Tiongkok. Oh ya, kulit kiwi meskipun ada bulu tipisnya, itu aman kok untuk dikonsumsi.
0: Info Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Soundwave, grup musik duo asal Jakarta, mengusung genre elektronik, dance music atau EDM, dan synth pop. Duo yang terdiri dari Jevin Julian dan Rini Wulandari ini terbentuk pada tahun 2015 melalui ajang kompetisi musik elektronik The Remix. Nama Soundwave semakin melambung dan dikenal luas lewat aransemen ulang lagu-lagu hits yang energik, serta deretan karya orisinil mereka seperti Salah Satu, Kisah Kita, dan Kamulah Satu-Satunya. Dengan perpaduan olah vokal R&B yang kuat dari Rini, serta balutan musik elektronik dan beat production yang modern dari Jevin, Soundwave menjadi salah satu duo EDM paling konsisten yang menghadirkan warna musik futuristik dan segar di industri musik tanah air.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Pemakaman Desa Terunyan. Pada umumnya, orang meninggal di Bali, terutama bagi umat Hindu, selain dikubur, bisa juga dibakar atau dikremasi langsung. Namun demikian, suatu tradisi unik dengan budaya yang berbeda bisa Anda temukan di Desa Terunyan, Kintamani, Kabupaten Bangli, yang juga merupakan salah satu desa Baliage. Pada saat orang meninggal, maka tubuh atau jasad orang tersebut hanya diletakkan di bawah pohon menyan. Jasad tersebut diletakkan di atas tanah tanpa dikubur, hanya dipagari oleh bambu atau ancak saji, agar tidak dicari oleh binatang atau hewan liar. Anehnya, tidak sedikit pun dari jasad tersebut bau busuk. Sampai akhirnya tinggal tersisa tulang belulang saja. Dan tulang belulang itu nantinya akan diletakkan pada sebuah tempat di kawasan tersebut. Pemakaman di Terunyan ini melengkapi daftar budaya dan tradisi unik bumi Nusantara Indonesia. Karena keunikan tersebut, pemakaman desa tradisional Terunyan menjadi destinasi wisata di Pulau Bali yang menjadi tujuan tur wisatawan.
1: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kembali Gus Aldi hadir lagi pagi ini ya. Sudah siap dong mengajak Anda jabar lagi di Kopi Dangdut. Kita bikin suasana pagi jadi bergoyang dan bergetar ya sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nona Noni di Jogedin aja. Pagi ini pastinya kita jogedin aja ya. Kita bikin suasana pagi jadi semakin bergoyang dan bergetar juga nih Fanstia. Terima kasih juga buat Fanstia mereka yang sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung di WhatsApp. Sudah lumayan ramai juga ya jam segini ya. Walaupun kita baru di awal-awal. Tapi yang sudah bergabung banyak juga ini ya. Yang sudah request lagu Nona Noni sudah langsung mengudara ya. Yang sudah bergabung di awal-awal, lagunya pastinya langsung diputar di awal-awal ya. Nah buat fans Tiago mereka yang belum bergabung juga bisa banget ya. Pastinya kebersamaan kita masih panjang sampai jam 7 pagi. Silakan fans Tiago mereka yang mau ikutan jobar bisa langsung request lagu dangdut kesukaan Anda di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawang kini nyaman lari, Dek.
5: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dek. Wih, liu kok anak yang ngirian, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di muka di door, Dek, tau lagi.
5: Sanggup, ada di sunrise, ya, mikirin, lo.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
6: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: KPID Bali.
7: Kebang,
8: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Friska Selvira. Kan aku udah bilang, ya udah walaupun Gus Aldi udah sering bilang ya, tapi Gus Aldi hari ini pengen bilang lagi ya buat fans setia Goreka yang belum follow akun Instagram Radio Gema Merdeka, silakan bisa dicek dan follow dari sekarang ya. Sekali lagi, Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali. Right now we want you to get your hands together and we're gonna start the party.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Sebanyak 7 orang dilaporkan menjadi korban gigitan anjing di kawasan Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Dua di antara korban tersebut merupakan warga negara asing. Ketujuh korban termasuk warga negara asing tersebut telah ditangani sesuai dengan prosedur medis. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salvo tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: 97.7 FM.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Asih Agustin bawa aku lari. Tapi Gus Aldi belum mau lari ya. Masih di sini sampai jam 7 pagi nih Fanstia. Fanstia Goreka pastinya masih tetap di sini juga ya di 97,7 FM. Kini waktunya kita menyapa Fanstia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Ada siapa saja yang sudah bergabung? Ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri ya. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, Bu Mademasih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah ini selanjutnya? Ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta sudah bergabung ya. Kita sekarang ke daerah Batu Bulan. Ada Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu, terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Putu. Bu Putu ya benar ya, yang ada di Jalan Kebo Iwo. Mau request lagunya Roma Irama yang judulnya Bujangan. Oke, coba nanti Gus Aldi cek dulu lagunya ya, semoga ada. Kemudian ada juga Aji Mangku sama Nini Mangku yang ada di seputaran Tulikup Gianyar. Terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Tata yang ada di Bedugul ya. Mau request lagunya Anggun Pramudita yang judulnya Bokong Semok. Oke, ditunggu lagunya ya. Buat Kak Gus Aldi, matur suksemo muwali buat Tata yang ada di seputaran Bedugul ya. Kemudian ada juga Bu Puput Nata yang ada di Besakih. Mau request lagu Cukup Tiga Kali. Oke, Cukup Tiga Kali dari siapa ini yang nyanyi? Dari Kiki Asiska ya. Kiki Asiska. Kalau gitu langsung saja buat Bu Puput Nata ya. Cukup Tiga Kali.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: gema,
1: gema,
2: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Delon featuring Siti Badria, Cinta Tak Harus Memiliki. Tapi kalau semangat harus kita miliki nih fans dia ya, jangan sampai tidak memiliki semangat, tidak memiliki cita-cita juga ini ya. Yang sering merasa mudah lelah, waduh, kalau sudah seperti ini ya, kita harus semangatkan dulu dengan Vitalik nih fans dia. Ya, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset, dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power, dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Dewi Mambo, Martabak Kacang. Wow, enak ya martabak kacang ya. Apapun makanannya, yang penting buang sampahnya jangan sembarangan ya. Habis makan bungkusnya ingat dibuang di tempat sampah ya. Jangan sampai dibuang sembarangan, karena sekarang ini kita sudah mulai memasuki musim hujan ini ya. Beberapa hari ini sering turun hujan. Kalau kita masih sering membuang sampah sembarangan, ini nih yang berbahaya ya bagi lingkungan kita. Jangan sampai terjadi banjir lagi nih Vanstia. Nah, karena sekarang ini memang ya masalah sampah sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

Penyiaran Agama Merdeka Ngateran, fans setia Agama Merdeka, jangan lupa informasi yang satu ini ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana juga nih fans setia, penting ini ya. Oke, fans setia Agama Merdeka, buat anak-anak muda ya, terutama buat generasi berencana, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans setia ya. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Sudah mendekati jam 7 pagi nih fans Tiago Merdeka ya. Tapi sebelum mulai beraktivitas, jangan lupa semangatkan dulu dengan Vitalik nih fans Tia. Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Merdeka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans Tiago Merdeka semuanya yang sudah ikutan jobar ya dari jam 5 pagi, yang sudah ikutan jobar di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terima kasih banyak semuanya ya. Tidak lupa Gus Aldi, mohon maaf ya hari ini kalau masih ada beberapa ya yang belum sempat Gus Aldi sapa, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi. Jadi mohon maaf banget ya yang belum sempat Gus Aldi sapa ya. Nanti sore pastinya fans Tia bisa jobar lagi ya, bisa senggol-senggolan lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi sambil beraktivitas, fans Tia Goreka juga bakal disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirawa ya, jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Trend.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: Merdeka.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia manusia bodoh dari Ada Band ya, sudah dihadirkan untuk Anda pagi hari ini di ajangnya Tirama, Tire Musik Aktivitas Fans Gema Merdeka ya. Oke, Fans Gema Merdeka di edisi hari Kamis yang manis ya, di lembaran ke-10 September 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 9 pagi nanti. Nah, Fans Tia ya, untuk Anda yang mau gabung silahkan ya, di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp 081558977. Nah, untuk Anda fans setia Gema Merdeka yang berada di luar Pulau Bali juga bisa mendengarkan melalui streaming radio kami di radio.gemamedia.id/gema.

0: zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.